0: Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama DJ Latif dan DJ Ross. Terima kasih mengikuti show kami Satu Suara Sydney. Kami memutarkan lagu-lagu Melayu dan artis-artis kegemaran anda tiap-tiap
1: hari Selasa pukul 9 pagi, pukul 10 pagi.

0: for Live 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
1: Adakah anda berumur 65 tahun ke atas? Dapatkanlah vaksin untuk melindungi diri anda dan orang lain daripada penyakit serius pada musim sejuk ini. Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang vaksin yang sesuai untuk anda.